0: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek sering lihat orang buat karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa. Jadi orang sudah pergaulan di anu orang gitu.
1: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
2: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur tuh pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja, perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat tuh orang tua. Harus ada turun temurun, ya kan? Karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan, bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi, mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere, saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Dan pendengar masih bersama kami Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua. Sudah pukul 8 lebih 25 menit. Oke, kita lanjut saudara di Suara Kawanua. Oke, kita ke informasi wisata. Ya, saudara, kita ke daerah Nusa Utara ya, saudara. Ini ada informasi dari Sangihe, saudara ya. Jalan-jalan ke Sangihe, Anda wajib mampir ke puncak yang namanya Panenteng Tola ya. Di sana Anda bisa ngopi sambil melihat senja yang cantik. Oke, sahabat budaya, ini informasinya, sahabat budaya. Puncak ya, dari Tahuna, Puncak Panenteng Tola. Sudah pernah mendengar nama ini, saudara? Nah, kalau belum pernah, nah ini dia informasinya, sahabat budaya. Sahabat budaya, Puncak Panenteng Tola ini adalah merupakan salah satu tempat wisata yang wajib Anda kunjungi apabila Anda saat berada di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Sahabat budaya, wisata yang terletak di Kecamatan Tabukan Utara ini menyajikan keindahan Tahuna dan dari ketinggian ya. Saudaya, Puncak Panenteng Tola ini hanya berjarak sekitar 7 km dari Tahuna yang merupakan ibu kota Kabupaten Sangihe. Sahabat budaya, bila Anda menggunakan kendaraan roda 2, maka jarak tempuhnya hanya sekitar 15 menitan saja. Namun saudaya, bagi Anda wisatawan yang datang dari Manado, ini harus menyeberang dengan kapal ya. Harga tiketnya ada di kisaran 300 ribuan untuk satu penumpang. Dan pada saat sore hari, saudaya, Puncak Panenteng Tola ramai dikunjungi wisatawan lokal ya. Nah, Riliani Pianset, salah seorang wisatawan ya, saudaya, yang mengatakan pemandangan senja di Puncak Panenteng Tola ini adalah yang tercantik di Sangihe, saudaya. Ya, saudaya, senja di Puncak Panenteng Tola ini cantik, warnanya orange keemasan dan membuat orang jadi candu ya. Demikian sahabat budaya, dikatakan nona cantik ini. Harga tiket masuk ke Puncak Panenteng Tola itu pun murah meriah, sahabat budaya. Karena untuk satu orang wisatawan saja hanya dibanderol sebesar 5.000 saja. Bagi setan yang perutnya keroncongan itu pun tidak perlu khawatir. Pasalnya di Puncak Panenteng Tola dijual berbagai makanan seperti snack dan mie. Pokoknya kalau Anda kesini pasti Anda akan lupa dengan kerjaan yang menumpuk. Ini adalah tempat healing terbaik. Hal senada dikatakan Elisa Rapar, warga Manado. Sahabat budaya, menurut mereka, Puncak Panenteng Tola ini adalah tempat tepat nongkrong bareng pacar ya. Dan ini sangat bagus untuk spot fotonya. Kalau sore senjanya juga cantik. Dan ini tempat terbaik untuk ngedate bareng pacar. Nah, ia menuturkan kalau Puncak Panenteng Tola ini juga sangat cocok dijadikan tempat foto priwet. Dan semoga kedepannya Puncak Panenteng Tola terus dipercantik agar banyak para wisatawan yang berkunjung. Ya, memang saudara, kalau kelihatan dari gambar di sini memang indah sekali ya. Dia dari atas puncak, seperti kalau di Manado itu pemandangan seperti ini kelihatan dari atas puncak Tinoor ya. Nah, itu kelihatan seperti itu. Oke, baik saudara, saya masih akan kembali dengan informasi wisata kuliner lainnya. Tetaplah bersama Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

berdaya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka

Dalam budaya Minahasa, Manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran Manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik Manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung Manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, Manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Oke, baik saudara, sudah jam 8 lebih 54 menit ya saudara, dan kita lanjut lagi dengan informasi wisata, destinasi wisata dan juga kuliner ya di kita provinsi Sulawesi Utara kita ya. Nah saudara, setelah saya mengecek informasi yang cukup aktual ya untuk tahun 2026 ini, sudah termasuk sumber resminya ya pariwisata. Nah sebenarnya beberapa tempat destinasi wisata sekitar yang menarik untuk saudara bisa Anda jadikan sebagai tempat berlibur ya, ada namanya di Desa Likupang, Minahasa Utara saudara. Masih di Likupang ini masih menjadi salah satu kawasan wisata unggulan Sulawesi Utara saudara, dan pilihannya cukup banyak. Ada Pantai Likupang, ada Pantai Pal, ada Pantai Pulisan, juga ada Pulau Lihaga dan Pulau Gangga. Nah ini saudara, aktivitas yang populer antara lain ya. Aktivitas yang populer di tempat-tempat yang saya sebutkan ini ada snorkeling, diving, dan menikmati pantai dan wisata bahari ya, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, destinasi wisata utama di kawasan Likupang. Sahabat budaya, Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan destinasi wisata alamnya yang menakjubkan, dan ada pantai, pegunungan, serta hutan yang rimbun wajib sahabat budaya kunjungi ketika Anda berada di provinsi Sulawesi Utara. Salah satu tempat yang terbaik yang dapat Anda temukan di sini adalah Pantai Likupang, karena pantai ini terletak di bagian paling utara Pulau Sulawesi dan hanya berjarak 48 km dari kota Manado, tepatnya berada di Kabupaten Likupang. Saat pertama kali sahabat budaya memandang Pantai Likupang, maka pasti mata Anda akan dibuat terpana oleh hamparan pantai berpasir putih yang indah dan sahabat budaya ya, indah dan juga luas. Tidak hanya itu saja, Pantai Likupang ini juga memiliki air laut yang sangat jernih dan menawan, serta juga menawarkan berbagai tempat dan kegiatan wisata lainnya. Lebih lanjut, sahabat budaya juga bisa menikmati pemandangan di bawah laut dengan menyelam langsung ke dalam lautan biru yang pasti akan membuat Anda takjub. Sahabat budaya, Likupang juga memiliki beberapa tujuan wisata lainnya seperti Pantai Pal dan Pantai Pulisan. Maka tidak jauh dari Likupang terdapat beberapa pulau yang juga memiliki keindahan bawah laut yang luar biasa, yaitu Pulau Lihaga dan Pulau Gangga. Bila sahabat budaya berangkat dari Manado untuk capai Likupang ya saudara, sahabat budaya dapat menggunakan transportasi umum bus dan terminal PAL 2 ya. Bus tersebut akan membawa sahabat budaya langsung ke terminal bus Likupang. Dan apabila sahabat budaya berangkat bersama keluarga atau teman-teman, disarankan untuk membawa kendaraan sendiri atau menyewa mobil dan rental. Karena pantai ini berjarak cukup jauh dari pusat kota Manado ya. Dan sahabat budaya, destinasi wisata utama di kawasan Likupang ya saudara, pantai berpasir putih dan air laut yang biru juga menyegarkan, dibingkai dengan perbukitan hijau di kejauhan, tentunya akan membuat sahabat budaya merasa tenang. Dan ragam pilihan aktivitas yang dapat dilakukan di sana yaitu bisa membuat Anda menjadi betah dan pasti ingin tinggal lebih lama sahabat budaya ya. Nah sahabat budaya bisa menjajal berbagai kegiatan mulai dari snorkeling, menyelam, dan juga memancing di area Pantai Likupang. Sahabat budaya, perairan jernih ini pernah mengejutkan penduduk setempat dan World Wildlife Found Indonesia karena penyu hijau ditemukan di daerah tersebut pada tahun 2007. Kehadiran spesies langka ini saudara merupakan tanda bahwa
Ekosistem laut Sulawesi Utara sangat terjaga karena perairannya yang jernih. Tempat ini menjadi favorit bagi para penyelam dan pecinta snorkeling untuk menikmati keindahan terumbu karang yang menakjubkan di bawah air. Swadaya Paradise Watersport, Paradise Watersport di Kasabayo Paradise Resort adalah objek wisata yang sangat difavoritkan di dekat pantai. Bagaikan acara Ninja Warrior di mana peserta ditantang untuk melompat di trampolin yang tepat berada di atas permukaan air. Namun perbedaannya, sahabat budaya, jika terjatuh di sini, maka Anda akan langsung menyelam ke perairan biru yang indah. Tidak hanya melompat-lompat, sahabat budaya juga dapat melihat berbagai kegiatan olahraga air seperti mengendarai jet ski, banana boat, dan lain-lainnya. Sahabat budaya, destinasi menarik di sekitarnya, ya, terdapat beberapa pantai lain di sekitar Pantai Likupang yang perlu sahabat budaya pertimbangkan apabila Anda berkunjung, ya. Di Likupang ada Pantai Pal, Pantai Pulisan, dan pantai-pantai di sepanjang teluk yang sering dijadikan tempat untuk snorkeling maupun menyelam oleh wisatawan lokal, namun terutama wisatawan mancanegara. Saudara, keindahan pantai-pantai di sini tidak kalah dengan keindahan Bunaken. Jika saudara ingin memulai petualangan baru, maka kunjungilah Pulau Lihaga dan Pulau Gangga yang memiliki pemandangan bawah laut yang tidak kalah menakjubkan.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Etole, Madreka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik pendengar, masih saya temani Anda di Nyiur Mulambai Pagi. Dan sudah jam 9 lebih 30 menit, kita lanjut di Nusantara Pagi kita pagi ini. Saudaya, kita ke informasi berikut ini. Sahabat budaya, ya informasi kuliner ini ya. Ada 6 makanan tradisional Indonesia, saudaya, yang kabarnya mendunia dan jadi favorit dunia. Ya, sahabat budaya, Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan bercita rasa khas ya. Nah, beragam hidangan Nusantara memanfaatkan rempah-rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari oleh banyak kalangan. Dan sahabat budaya, sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga ke berbagai negara. Popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Mengutip dari berbagai sumber, berikut sejumlah makanan khas Indonesia yang telah dikenal dan digemari di berbagai negara. Yang pertama ada yang namanya rendang. Saudara, rendang ini merupakan kuliner khas daerah Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal luas sampai ke mancanegara. Hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama santan dan rempah-rempah dalam waktu yang berjam-jam. Proses memasak tersebut menghasilkan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya. Popularitas rendang semakin mendunia setelah mendapatkan perhatian Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Yang kedua ada nasi goreng. Nasi goreng merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasa yang gurih dan kaya bumbu rempah. Nah, ini biasanya hidangan ini dipadukan dengan telur, sayuran atau aneka lauk sesuai selera. Dan kepopulerannya ini menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran pada 2011. Nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak di dunia setelah rendang. Yang ketiga adalah ada yang namanya sate.

Bahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang bercita rasa gurih. Dan hidangan ini lazim disantap bersama lontong atau nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat. Nasi Padang disajikan dengan beragam lauk khas Minang seperti rendang, gulai ayam pop, dan sambal hijau. Keunikan penyajiannya membuat pengunjung bebas memilih lauk atau menikmati hidangan dalam satu porsi praktis. Yang kelima ada soto. Nah, ini soto menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa berbeda di setiap daerah. Hingga berkuah ini, hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau sapi serta racikan rempah khas. Setiap jenis soto memiliki pelengkap berbeda mulai dari koya, tauge hingga lobak sesuai tradisi daerah. Dan soto paling nikmat disantap hangat karena kuahnya berbumbu rempah, memberikan sensasi gurih dan menghangatkan. Iya, masih ada lagi soda ini ya. Bakso. Bakso menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia. Mudah ditemukan di berbagai daerah. Hidangan ini dibuat dari olahan daging sapi yang dibentuk bulat lalu direbus hingga matang. Bakso umumnya disajikan bersama kuah kaldu, mie, bihun, tahu, dan taburan seledri. Kini hadir beragam varian bakso termasuk bakso keju, bakso telur, bakso pedas, dan bakso beranak. Nah, sahabat budaya, demikian kekayaan kuliner Indonesia yang menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Beragam hidangan tersebut membuktikan ciri rasa, cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta.

pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Warang, terlihat ada 7 orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Warang yang terdiri dari 7 kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Warang kemudian menjadi gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Warang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Warang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Warang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Etole, Masireka Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan. Etole, Masireka Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Di tanah Belang Mengondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mengondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Iya, dan baik pendengar, sudah 55 menit lepas dari jam 9 ya. Oke, sahabat budaya, sampai di sini dulu kebersamaan kita pagi ini ya di Nusantara pagi kita. Dan sekalian saudara, saya akan segera akhiri pengawalan saya menemani Anda dari subuh pagi jam 5. Terima kasih untuk atensi mendengar Anda semuanya, sahabat budaya. Dan untuk Anda, selamat menikmati suasana aktivitas di pagi hari ini. Ya, dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga menyenangkan. Stanley pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Salam budaya.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta, dan melanjutkan dengan prosesi kepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbun.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya namo sialang tadi. Bajalan baromo-romo mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejo beli, dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan siada siula gerang, anjang siula lidi, daun silan layang pucuk, siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosok dulu di no. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersyair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Ini orang bilang, nenek mama ini dulu kan, kami lah bersama, mau bau, onge, kaluang. Itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo ni menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya. Mbak Bakayu dulu kan, masuk dulu kan, kadang-kadang. Nah, mbak Bakayu si kau bau.
6: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Desa Kayu Wiraya di Pinahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan, ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar, warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan gitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Dato' Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Masih dari kawasan Jalan Radio nomor 1 Tikal Ares, Manado. Selamat siang, selamat bagudapa lagi sahabat budaya dimanapun berada. Nyirumlamai siang edisi akhir pekan Sabtu 8 Agustus 2026 kali ini bersama Joyce. Kita mau temani sahabat budaya sampai nanti di jam 3 sore. Ya tentunya selamat berakhir pekan semuanya, selamat menikmati hari libur lepas dari rutinitas kerja. Sambil ditemani perempat dengan lagu-lagu bagus tentunya juga. Sama-sama orang nanti update informasi. Nanti didominasi dengan budaya-budaya senusantara. Ada lagu-lagu bagusnya juga ya, jadi pastikan terus menyatu dengan orang di sini 88,6 FM Prompat Suara Budaya Kawanuah.

0: Ayo, Pak. Pak, air.
1: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu.
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja. Air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
6: Pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.

ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Inaama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.

0: Kabatushi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiola di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatushi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naik Ina Amalasi Olat. Ina Amalasi Olat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasi Olat. Kabatushi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatushi?
1: Terlibat di dalam Kabatushi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pawo, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatushi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatushi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu. Tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur libat. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Forum Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Layang-layang atau layangan merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kuil Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik. Kembali selamat siang, sahabat budaya semuanya, dimanapun berada yang terus setia bergabung dengan torang di sini, Perompat Suara Budaya Kawanua. Seperti biasa jam 12 siang, torang hadir dengan acara Torang Deng Torang, spesial lagu-lagu Manado. Tadi sudah diawali dengan dua lagu bagus ya, dari Febiola Kawatu dengan Cuma Ngana. Iya betul, Cuma Ngana. Nggak ada yang lain. Kemudian ada juga Fonda Pandean, Ngana Tasolupa. Dan juga sederetan lagu pop Manado lainnya yang masih cukup banyak ini hadir sampai di jam 2 siang nanti. Sahabat budaya yang mau bergabung, mau pilih lagu sendiri, lagu Manado apa yang kira-kira ingin didengarkan siang hari ini, boleh langsung Jo, kita tunggu SMS dan WhatsApp di 0853 424 1928.

Seruan Iyayat Usanti. Seruan ini untuk Warane saat akan berperang melawan musuh yang menjajah tanah Minahasa. Iyayat Usanti adalah suatu semangat perlawanan yang artinya angkat dan acung-acungkan santimu. Seruan ini menjadi wajib bagi tarian khas Minahasa, yaitu Kabasaran. Dari seruan Iyayat Usanti ada satu kata yang unik dan belum banyak diketahui oleh kita, yaitu kata Santi. Santi merupakan satu senjata khas tradisional rakyat Minahasa. Saat ini Santi digunakan dalam proses ritual dan tarian Kabasaran. Tapi pada masa perang, Santi digunakan untuk memenggal kepala musuh. Santi itu ada tiga macam. Yang pertama, taradu, yang berarti sekali tebas. Yang kedua, Santi Lolambot, yang berarti pedang panjang. Dan yang ketiga adalah pedang jepit atau kowit. Santi sendiri memiliki banyak jenis, di mana tercatat ada lebih dari 11 macam santi menurut nama dan kegunaannya masing-masing. Namun pada hakikatnya, bukan pada nama atau modelnya, santi lebih kepada makna penggunaannya. Senjata ini hanya dipakai apabila keadaan sudah mendesak. Sebab dalam arti sebenarnya, jika santi sudah diangkat, maka sudah ada yang harus terputus.

Oke, baik, demikian dari siapa tadi? Dari, aduh, siapa lagi ini satu penama? Henny Roring kalau nggak salah, Kang. Oke, betul, Henny Roring, DP judul lagu Cuma Ngana Kita Sayang. Memang sekali-sekali tuh judul lagu yang DP penyanyi mesti dibacakan, Kang. Siapa tahu ada sahabat budaya yang kena di hati lagu tadi, boleh langsung tahu, oh ternyata judulnya Cuma Ngana Kita Sayang, nyana ada yang lain. Betul begitu. Oke, selamat siang yang tetap setia menyatu di Perempat. Ini ada dapat info. Katanya Mam Syarom yang ada di Teling toh lagi mendengarkan. Oke, baik dan kalau begitu kita pilih satu lagu spesial buat Mam Syarom, semoga terhibur. So makan siang Jo ini. So jam 12:30 dang. Yang pasti mesti tetap jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim panasnya ya. Jangan sampai kurang minum air putih, jangan sampai telat makan, dan istirahat yang cukup pastinya. Serta jangan lupa tetap rutin berolahraga, biar cuma jogging tipis-tipis atau mungkin jalan kaki setiap pagi, setiap sore, supaya tetap sehat ya toh. Oke, ada juga Ibu Nunu yang ada di Kampus Nusantara PAL 2 yang ternyata lagi monitor, Kang. Oke, baik, selamat berakhir pekan dan semoga tetap bahagia bersama keluarga, terhibur dengan lagu pilihan yang torang hadirkan dari studio Perempat siang ini. Yang lain yang mau bergabung, mau suka pilih sendiri lagu pop Manado, boleh kirimkan SMS WhatsApp ke 0853 424 9928. Yang pendengar setia Perempat pastinya so tahu, Kang, itu nomor Perempat nyanda ganti-ganti dari dulu. Oke, 38 menit sekarang dari jam 12 siang. Selamat menikmati makan siang untuk sahabat budaya yang sementara makan siang. Selamat berakhir pekan semuanya. Yang punya rencana mau jalan-jalan, mungkin nanti hari Minggu besok, Kang. Semoga dilancarkan perjalanannya, semua rencananya dimudahkan. Tapi yang pasti harus tetap perhitungkan resiko juga, karena ini cuaca yang panas sekali, kemudian berangin di mana-mana. Harap diperhitungkan semuanya, ya toh. Oke, baik, beberapa lagu untuk sahabat budaya nikmati siang ini sambil menikmati suasana akhir pekan dengan kegiatan apapun yang sementara dikerjakan. Baik yang sementara beristirahat, yang sementara menikmati libur akhir pekan, yang sementara mungkin lagi dalam persiapan ada acara sebentar atau kegiatan apapun ya, semoga terhibur dan semoga tetap setia stay tune di Perempat Suara Budaya Kawanua. Ada Gloria Trio dengan Rindu Ngana. Lagu ini sekali lagi spesial buat Mam Syarom yang ada di Teling. Selamat siang, Mam. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Ada Ibu Nunuk juga di Kampus Nusantara PAL 2. Oh, ada juga Ibu Fatma yang ada di Bitung ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
3: Aku pusing.
2: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
4: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. DP hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP, HP yang sudah nonton pada dia.
3: Aku bilang, tak kau lindungi.
2: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
4: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang su SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung mama HP, langsung dia bawa lari sampai nanti dia kasih balik itu pun nanti lobet.
2: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
4: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia enggak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
5: Mau hapus itu game, ha? Mau hapus, ha?
2: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
5: Mami, jangan banting.
2: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu, Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan. Misalnya, makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
6: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-JAT. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus, meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
2: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
6: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
2: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewe, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya, yang semu.
7: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
2: Hari itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
7: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
2: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
7: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
2: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Dianra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Kakak, Tasya, kakak, stop juga nih HP, kurang salurin HP dulu sih, stop.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, baik, demikian dari Trio Bougainville dengan Berbagai Mimpi. Sebelumnya ada Ramai Pamat Orang Samoa Basudara. Dua lagu tadi dihadirkan sekaligus memenuhi permintaan pendengar setia Perempat yang sudah bergabung di siang hari ini. Selamat siang dulu. Ada Ibu Nunuk di kampus Nusantara Pal 2 yang request Orang Samoa Basudara. Kalau Basudara mesti baku-baku sayang, Kang. Ini boleh baku-baku terek, ya toh. Ibu Nunuk di kampus Nusantara Pal 2, selamat siang Mbak Jo. Ini dengan Ibu Nunuk di kampus Universitas Nusantara di Pal 2. Mau minta lagu dari Rama Aipama, DP judul Orang Samoa Basudara. Oke, so hadir toh, semoga sudah terhibur. Lagu tadi dikirim buat pengurus-pengurus. Mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota semuanya. Terakhir buat Ibu Wisha bersama kekasih hati Pak Niko yang ada di Koka Teling. Ucapan salam sehat-sehat semua, salam kompak selalu, walau hanya lewat udara Perempat. Dan buat Mbak Jo, makasih. Selamat siang, torang deng torang. Hati-hati-hati. Ada hati merah 3 kali. Terima kasih Ibu Nunu. Sekali lagi lagunya sudah diputarkan, semoga sudah terhibur ya. Lanjut yang request Berbagai Mimpi, lagunya juga sudah hadir. Ini tinggal dibacakan untuk WA-nya. Selamat siang Kak Jo, Julita Rompas, Kiniar Tondano, request lagu Trio Bougainville Berbagai Mimpi. Buat Kak Jo, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya. Julita mengirim salam buat Bung Sami Senduk di Rerer, Mem Femi di Jailolo, salam sayang selalu. Mam Syarom di Teling, dan buat Kak Jo, makasih, selamat siang, torang deng torang. Terima kasih kembali. Buat Nona Julita Rompas di Kiniar Tondano, yang belum lama ada merayakan ulang tahun, Kang. Iko nama katu, namanya Julita Rompas berarti ulang tahunnya bulan Juli, bulan kemarin. Sempat dapat lihat di Facebook, iyo toh. Oke, dan yang lain masih ditunggu 0853424928. Acara Torang Deng Torang hadir sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang.

Sayur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Dari ADC Voice dengan Ngana Pecara. Ngana Pecara Solaeng. 41 menit dari jam 1 siang, Torang sudah tiba di penghujung acara Torang Deng Torang siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, sudah mengirimkan WhatsApp ke Prompat. Ya, ada Kang Alex. Selamat siang Kang Alex, Torang Deng Torang. Selamat siang Sus Jo. Request lagu Cinta Orang Pesisa. Lagu ini for sahabat TikTok di mana saja yang on TikTok. Dapat salam dari Kang Alex 29. Okay, for Sus Jo yang tugas. Selamat tugas and sukses ya dari Puncak Tamporok Minut. Terima kasih Kang Alex, hanya saja lagunya Cinta Orang Pesisa ini so cari-cari so bolengkar-bolengkar nyandak dapa. Cuma ada sisa-sisa orang. Kalau yang Cinta Orang Pesisa itu enggak ada. Masih ada waktu untuk ganti lagu yang lain ya. Selanjutnya 0852 1332 sekian-sekian. Selamat siang Mbak penyiar dari Papi Meming Rauf seputaran Lorong Anoa. Request lagu Galavea Rasa Daging Garo. Kirim salam Jo buat warga Nyirmulambai, buat Mami Yulin Silangen yang asik badengar siaran Radio Pro 4. Dan Tampias Jo Kang buat Mbak penyiar juga, selamat badengar Jo tu lagu. Papi Meming dari request. Semoga terhibur semua. Terima kasih Torang Deng Torang. Okay, baik. Selamat menikmati Galavea Rasa Daging Garo. Memang kalau Galavea ini nyandak mengenal tanggal. Bukan berarti tanggal muda kong mesti makan daging, iya toh. Makan Galavea juga asik rasanya. Mau setiap tanggal pun bisa. Kalau kita. Karena memang hobi makan Galavea. Apalagi so baking, apa namanya? Rica Roa. Oke, terima kasih Kang Alex. Jadinya Cinta Red Kedua.

Ya baik, dan sahabat budaya, sebelum mengakhiri acara Torang Deng Torang siang hari ini, ada tips penting untuk sahabat budaya. Bisa diaplikasikan di saat cuaca terik seperti siang hari ini. Terik enggak ya di luar? Soalnya kalau di dalam dingin. Mohoba dari jendela, jendela juga agak, apa namanya, ada pakai one way dan jadi agak terhalang. Kalau mau lihat keluar mesti keluar di pintu luar. Kalau cuma mohoba dari jendela enggak dapat lihat karena ada pakai one way, jadi dapat lihat teduh, dapat lihat apa ya, dapat lihat adem begitu. Cuma memang seperti yang torang sering dengar dari informasi ya, baik yang hadir lewat rri.co.id, informasi lewat televisi, informasi di mana-mana. Fenomena El Nino yang membuat kita orang harus ekstra hati-hati dengan cuaca panas berkepanjangan ya, selain tentunya hemat air agar selalu ada ketersediaan air, orang juga harus menjaga kesehatan, salah satunya dengan menghindari minuman yang memang sebaiknya dihindari kalau saat panas terik ini, untuk kesehatan tentunya ya sahabat budaya. Saat cuaca sangat panas memang tubuh kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Oleh karena itu memilih minuman yang tepat sangat penting agar tubuh tetap terhidrasi. Sayangnya tidak semua minuman baik dikonsumsi ketika suhu udara sedang panas-panasnya. Seperti misalnya minuman beralkohol sebaiknya dihindari saat cuaca panas. Alkohol dapat meningkatkan pengeluaran cairan melalui urin sehingga tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Selain itu, alkohol juga dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam mengatur suhu. Kemudian minuman berkafein. Bisa minum minuman berkafein tapi dalam jumlah yang wajar. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan seperti kopi kental, minuman energi atau teh yang sangat pekat, ini juga kurang disarankan. Meski konsumsi kafein dalam jumlah sedang umumnya tidak menyebabkan dehidrasi pada kebanyakan orang, terlalu banyak kafein dapat meningkatkan resiko kehilangan cairan dan membuat jantung berdebar terutama saat tubuh sudah kepanasan. Kemudian minuman bersoda dan minuman dengan kadar gula tinggi ini juga tidak disarankan di saat cuaca panas. Kandungan gula yang tinggi dapat membuat rasa haus bertahan lebih lama dan menambah asupan kalori yang tidak diperlukan. Minuman yang manis juga tidak seefektif air putih dalam menggantikan cairan tubuh. Jadi memang yang sangat baik untuk tubuh yaitu air putih, dan upayakan bukan air putih yang dingin ya, bukan air putih yang dari kulkas begitu. Air putih yang suhunya suhu ruang. Karena minuman yang sangat dingin ya, walaupun memang terasa menyegarkan, apalagi kondisi panas seperti ini, tetapi minum air dingin dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Bisa terjadi kram perut atau brain freeze. Sebaiknya minum secara perlahan kalau memang harus minum air dingin dari kulkas. Tapi memang yang paling optimal itu minum air putih dengan suhu ruang. Ya, oke. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan akhirnya sampai di sini Torang Deng Torang edisi hari ini. Besok siang acara ini kembali hadir di ruang dengar sahabat budaya semuanya. Jangan kemana-mana, sesi terakhir pukul 14 sampai pukul 15. Kita masih mau hadir temani sahabat budaya menikmati suasana akhir pekan. Tentunya bersama Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Bagian cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300 km, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga. Rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja.
5: Ada di bawah di situ.
1: Oh, gigante.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat. Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat benar-benar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih, begitu?
6: Ini toh, sampah jangan dibuang ke laut, toh, dibakar. Supaya jangan ada kotoran-kotoran, toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala. Dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali kesini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering, karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau, jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan. Untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Sesuai dengan perasaan, pedagang perasaan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, perasaan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.
1: Jantung

Untuk Anda yang terus menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua, kembali selamat siang. Dan terima kasih pastinya ya, kebersamaan Anda yang terus menyatu di Perempat 88,6 FM dan 11.88 AM. Akhir pekan seperti ini, sahabat budaya, apakah Anda tetap merencanakan untuk keluar rumah ya, menikmati aktivitas khas akhir pekan di luar rumah sekalipun kondisi cuaca yang sangat panas ya, sampai jam 14.32 saat ini panas masih cukup kuat. Tapi untuk Anda yang lebih memilih di rumah saja ya, menikmati udara adem di rumah, mungkin Anda akan memilih untuk menekuni hobi yang tertunda. Biasanya kalau sahabat budaya ritme kerjanya di setiap Senin sampai Jumat, maka akhir pekan adalah momen yang paling ditunggu untuk bisa menekuni hobi. Karena hobi adalah cara sederhana agar tetap menjaga semangat dan keseimbangan hidup. Ini penting, sahabat budaya. Jangan merasa Anda sehat ya, fisik Anda kuat, kemudian 7 hari dalam seminggu Anda gunakan untuk bekerja. Mungkin secara fisik Anda kuat, tetapi secara mental Anda bisa bermasalah. Jadi harus ada waktu untuk lepas dari rutinitas kerja dan menjaga semangat serta keseimbangan hidup, salah satunya dengan mengerjakan hobi Anda. Jadi menekuni hobi atau mengerjakan hobi bukan sekedar mengisi waktu luang, tetapi juga menjadi cara untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup. Di tengah rutinitas pekerjaan, sekolah, atau berbagai tanggung jawab lainnya, hobi memberikan kesempatan untuk melepaskan penat dan mengembalikan semangat. Aktivitas yang dilakukan dengan penuh minat dapat menghadirkan rasa puas dan bahagia. Jadi untuk bisa membuat keseimbangan hidup itu hadir dalam kehidupan Anda, tidak harus dengan kegiatan jalan-jalan ya. Healingnya bukan harus dengan mengunjungi tempat wisata, bukan harus makan di restoran mewah, atau mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Tapi dengan mengerjakan hal-hal yang Anda senangi di rumah, itu juga bisa menghadirkan rasa puas dan bahagia untuk Anda dan membuat Anda kembali siap untuk menghadapi awal pekan nanti. Hobi itu dapat berupa apa saja, mulai dari berkebun, melihat kembali koleksi bunga Anda, mungkin ada daun yang sudah kering, ada cabang atau batang yang perlu diperhatikan lagi, mungkin sudah bisa dipotong ya, di apa istilahnya, di waduh lupa ya, dipotong lah ya, dibuang dari batang utamanya. Kemudian kegiatan memasak, Anda yang senang dengan hobi apa namanya, senang dengan resep-resep baru mungkin.

rutinitas kerja. Yang terpenting adalah aktivitas tersebut membuat Anda merasa nyaman, tertantang, dan menikmati prosesnya. Bahkan sahabat budaya, hobi sederhana seperti merawat tanaman atau bermain-main dengan hewan peliharaan kesayangan Anda, itu semua dapat menjadikan suasana akhir pekan Anda menjadi suasana yang menyenangkan, momen yang membahagiakan, dan membuat Anda bisa melupakan semua kepenatan yang sudah dialami di sepanjang hari-hari kerja yang sudah dilewati. Oke, terima kasih kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, saya masih akan menemani sahabat budaya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Saleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet ya Leh.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolong Mak Saleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Cuma dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu, Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.
3: Suara Budaya Nusantara.

satu lagu daerah Aceh hadir untuk Anda, Bungong Jempa, ya sahabat budaya, memperkaya wawasan dan pengetahuan kita tentang lagu-lagu daerah Nusantara, dan sekaligus sudah mewarnai kebersamaan kita untuk Nyirum Lambai Siang edisi akhir pekan kali ini. Jelang 17-an di mana-mana mulai dipersiapkan, bahkan ada yang sampai dibuatkan panitia ataupun kelompok kerja ya untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya adalah lomba panjat pinang yang sangat populer diselenggarakan setiap ada 17-an. Panjat pinang ini sahabat budaya merupakan tradisi. Ya, harus diakui juga walaupun memicu pro dan kontra ya. Karena ada yang pro, ada yang kontra. Karena bagaimanapun ini ada tantangan tersendiri, apalagi di beberapa momen panjat pinang ini terjadi kecelakaan, seperti misalnya pinangnya yang roboh kemudian mencelakai para peserta. Atau mungkin yang sudah di atas kemudian tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya. Tapi lepas dari pro dan kontra, lomba panjat pinang ini ternyata syarat filosofi sahabat budaya. Panjat pinang merupakan salah satu perlombaan yang paling identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus. Di mana batang pinang dilumuri oli atau pelumas, ini membuat peserta harus bekerja ekstra keras untuk mencapai hadiah yang digantung di puncak pinang. Meski terlihat sederhana, lomba ini selalu mampu menarik perhatian masyarakat karena menghadirkan semangat, tawa, tapi juga kebersamaan. Namun sekali lagi, tradisi panjat pinang tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian pihak menilai perlombaan ini dapat merendahkan martabat peserta karena mereka harus saling menginjak tubuh rekannya untuk mencapai puncak. Ada pula yang menganggap penggunaan oli atau pelumas berpotensi menimbulkan resiko cedera, sehingga penyelenggara perlu memperhatikan aspek keselamatan secara serius. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat yang tetap mempertahankan panjat pinang sebagai bagian dari warisan budaya perayaan kemerdekaan. Mereka berpendapat bahwa perlombaan ini bukan tentang mempermalukan peserta, melainkan ajang membangun kekompakan, keberanian, strategi, dan semangat pantang menyerah. Selama dilakukan dengan aturan yang baik dan mengutamakan keselamatan, panjat pinang dinilai tetap relevan sebagai hiburan rakyat. Jika ditelaah lebih dalam, panjat pinang memiliki filosofi yang menarik. Batang yang licin melambangkan berbagai tantangan dan rintangan dalam kehidupan. Hadiah di puncak menggambarkan tujuan atau cita-cita yang hanya dapat diraih melalui usaha keras. Sementara itu, keberhasilan tim sangat bergantung pada kemampuan setiap anggota untuk saling mendukung, bukan hanya mengandalkan kekuatan individu. Filosofi lainnya adalah pentingnya kepercayaan dan pengorbanan. Peserta yang berada di puncak, peserta yang berada di bawah itu harus rela menjadi pijakan agar rekannya dapat mencapai puncak. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki peran yang berbeda, tetapi semua sama pentingnya. Kesuksesan seringkali lahir dari kerjasama, saling percaya, dan kesediaan membantu orang lain tanpa mengharapkan pujian. Nah, sahabat budaya, di lingkungan sahabat budaya, apakah juga direncanakan akan ada lomba panjat pinang sebagai salah satu momen untuk memeriahkan 17-an kali ini? Kalaupun ada, ya mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan Anda ya, untuk keceriaan bersama dan tentunya memupuk rasa saling persaudaraan lewat berbagai macam lomba yang identik dengan 17-an. Informasi ini sekaligus menjadi penutup untuk kebersamaan kita di Nyirum Lambai Siang edisi akhir pekan Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda.
Saya Joyce undur diri, selamat sore, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Untuk apa kita mengucap berarti kalau terulang lagi itu? Untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti, harus berhenti.
3: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
2: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu dalam satu bulan itu pernah 6-8.
4: Datuk sendiri?
2: Sendiri.
4: Tidak pakai kawan-kawan?
2: Tidak.
3: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
2: Kalau titik pertamanya dulu yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga dan lagi menganggukan ternak kerbau dimakannya di padat, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa berburu harimau itu.
3: Tahun demi tahun semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
5: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, membantu beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuman kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Iya. Semua tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
4: Oh, tinggal dapat bagian.
5: Ya, tinggal dapat bagian.
3: Datuk Maui juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
6: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
7: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
6: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
7: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
6: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
7: Berhenti untuk berburu harimau.
6: Dan berkomitmen untuk membantu.
7: Dan
6: melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
7: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
6: Agar tetap lestari.
3: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hans Siswoyo.
8: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan. Mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya. Kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
2: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak galak berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
3: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui. Entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur. Atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi Harimau Sumatera.
2: Cuman kalau mah ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi, aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
3: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,64 FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore ini. Pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla edisi tepatnya di hari Sabtu 8 Agustus 2026 ya, di Nyur Melambai Sore dengan Nyong Risla sampai menjelang pukul 8 malam nanti ya. Bagaimana kabar Anda semua di sore hari ini yang panasnya wow, sangat membara sekali pokoknya ya di sore hari ini ya. Langit biru, awan putih, dan anginnya masih berkancang sahabat budaya ya. Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, bebek aja, dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda sobekin dari pagi sampai detik ini juga ya. Dan saat ini juga sahabat budaya ya, termohon lagi diselenggarakan dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Agustus nanti ya. Termohon lagi diadakan TIFF ya, Tomohon International Flower Festival ya, sebelum menyambut pengucapan syukurnya Kota Tomohon sahabat budaya ya. So berlangsung tambah ini hari sahabat budaya, so 2 hari ya sampai menjelang pukul 12 Agustus nanti ya. Nah, TIFF edisi tahun ini sahabat budaya DP tema Collaboration of Spirit ya. Nah, yang diselenggarakan berpusat di beberapa titik kota, termasuk kegiatannya di Expo di Gor Babe Palar Tomohon ya, serta ada juga parade kendaraan hias Tournament of Flower yang melintas jalur utama kota Tomohon pastinya ya. Dan TIFF ini dimeriahkan oleh perwakilan dari 13 negara sahabat, serta berbagai agenda utama seperti Tournament of Flower Of Flower and Pameran Pariwisata 2026 ya. Jadi sahabat budaya di daerah Tomohon sana ramai sekali ya. Dari penjuru Sulawesi Utara ada di situ, maupun juga luar provinsi Sulawesi Utara ada juga di situ sahabat budaya. Bule-bule juga ada di situ ya. Coba kalau nyenak percaya datang juga sana ya. Lagi berlangsung ini sahabat budaya ya. Oke, dan yang Anda masih di rumah ya, dimanapun Anda berada, saya juga Badengarjo Perempat TV Manado ya, dari sekarang sampai tutup siaran juga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, dengan berbagai informasi yang bakal Risla update maupun juga lagu-lagunya yang bisa dikatakan lagu-lagu yang bakal diselirkan bikin Anda nyedak tasono ya. Ataupun bikin tasono juga ya. Oke, tetap bersama kami pokoknya di Nyong Risla di Nyur Melambai Sore.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Liur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Itu dia Farid Harjah ya, Romantika Diamor spesial untuk Sobat Budaya di sore hari ini ya. Nah, Sobat Budaya, suara benturan rotan dan perisai menjadi ciri khas tradisi gebuk ende yang masih diserikan masyarakat Desa Seraya, Kabupaten Karangasem, Bali. Tradisi turun-temurun ini tidak sekedar menjadi permainan rakyat, tapi juga memiliki makna spiritual bagi masyarakat setempat ya. Mengutip halaman resmi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Karangasem, gebuk ende ini merupakan tradisi khas masyarakat Seraya yang biasanya dilaksanakan pada musim kemarau. Tradisi ini juga berkaitan dengan harapan masyarakat agar hujan turun dan kebutuhan air untuk kehidupan dapat dipenuhi ya. Dalam pelaksanaannya juga dua pemain saling berhadapan menggunakan rotan sebagai alat pukul dan ende sebagai perisai. Meski terlihat sepertinya pertarungan, permainan memiliki aturan. Tentunya permainan tidak diperbolehkan memukul bagian tubuh di bawah pinggang ya. Pemerintah Kabupaten Karangasem menyebutkan gebuk ende ini juga menjadi bentuk permohonan kepada Tuhan agar diberikan hujan. Pelaksanaan turut ini diiringi tabu bebondongan dengan instrumen tradisional Bali seperti kendang, reong, cengceng, dan suling. Keberadaan gebuk ende ini mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Berdasarkan daftar Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, gebuk ende ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2016 untuk Provinsi Bali. Di tengahnya modernisasi juga, masyarakat Seraya terus mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya. Regenerasi juga menjadi penting agar generasi muda tidak hanya mengenal gebuk ende sebagai permainan adu rotan, tapi juga memahami nilai kebersamaan, spiritualitas, dan hubungan masyarakat dengan alam.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Suara Budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya, balik lagi sebelum menutup perjumpaan informasi yang udah Risla update hampir 1 jam ke depan ini ya. Indonesia kembali mendapatkan sorotan di panggung pariwisata dunia ya. Kali ini lewat kekayaan kulinernya dalam daftar top 50 food destination around the world 2026 yang dirilis Travel and Tour World ya. Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 dunia sekaligus menjadi satu destinasi kuliner terdepan di kawasan Asia Pasifik. Pencapaian ini juga tidak lepas dari kekayaan kuliner Indonesia yang begitu beragam dengan ribuan pulau dan ratusan budaya. Setiap daerah juga memiliki cita rasa serta tradisi memasak yang berbeda. Nah, melansir dari GNFI, pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk daftar mengungguli Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Prancis. Penilaian dilakukan berdasarkan kekayaan warisan kuliner, beragam cita rasa, budaya jajanan kaki lima, kualitas restoran, penggunaan bahan lokal, keaslian resep, hingga pengalaman wisatawan ya. Travel and Tour World juga menyoroti 10 kuliner terbaik di Indonesia yaitu Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang ya, dan Padang. Keberhasilan ini semakin membuktikan bahwa kekayaan kuliner Nusantara bukan hanya menjadi kebanggaan lokal tapi juga daya tarik wisata yang diakui dunia ya. Jadi orang bangga sebagai masyarakat Indonesia, sahabat budaya ya, beragam-beragam suku, budaya, adat, tradisi maupun juga kulinernya, wisatawannya ya, harus bangga menjadi orang Indonesia ya. Oke, cukup ya. Nanti sebentar di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya, di sore hari ini bakal ada acara request pilihan pendengar. Oke, tetap bersama kami di 88,6 Propa TV Suara Budaya Kawanua.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina Ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan Kabetusi.

0: Kabatushi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatushi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naik Ina Amalasi Olat. Ina Amalasi Olat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasi Olat. Kabatushi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatushi?
1: Terlibat di dalam Kabatushi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pawo, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatushi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatushi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liba. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun siri, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku. Inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

Sepukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Terus masuk dengan acara request pilihan pendengar. Ya mau gabung, oke merapat Jo sekarang juga ya. Walaupun ya DP jam masih panjang waktunya pilihan pendengar ya. Jam request sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih begitu-begitu Jo, cuaca di Kota Manado dari pagi, siang sampai sore ini juga ya sangat bagus. Jadi untuk semua yang mau pergi traveling ya, ataupun pergi jalan-jalan ya, ataupun juga mau pergi acara TIFF ya di Temon sana, Festival Flower ya, dipersilakan. Semoga berjalan lancar dan hati-hati jalan pokoknya ya. Mau dia itu bawa motor maupun juga bawa oto ya, harus berhati-hati ya. Keselamatan itulah harus Anda jaga ya. Apalagi Anda itu membawa keluarga, teman, sahabat maupun juga istri, suami dan lain-lain pokoknya ya. Oke, yang masih pada bekerja seperti Risla di sore hari ini, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar, aman, terkendali sampai jam kerja usai juga ya. Oke, Risla Batungku sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah di acara pilihan pendengar. Pastinya semua lagu boleh kecuali ya lagu religi, Korea, Inggris, rohani, itu gak bisa sama budaya ya. Kalau lebih sisa boleh, yang penting ada di playlistnya Propertif Manado, oke? Okay?

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Van, mbak apa dorang di jalan? Rame sekali.
1: Itu kata pemerintah semua aspal jalan di Trompe Kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan mbak aspal supaya cepat kelar dang.
0: Oh iyo?
1: Sudah dari dulu ini Bama Palus. Cuma ada beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat Astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
0: Akhirnya. Berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
1: Siapa yang mau bataksi online? Di ujung kampung sana, dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar, itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
0: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
1: Nanti dang, toh belum sekarang. Belum jadi li tu resort.

Bagaimana asik ya Rizla Soputar, lagu-lagu yang bikin adrenalin Anda lebih tertambah ya di sore hari ini, ataupun juga bikin Anda pada geleng-geleng kepala ya, pada joget-joget ya. Oke, pukul 16 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah ya, masih agak sedikit panjang jam requestannya ya di pilihan pendengar yang mau gabung Marapat Jukamari, Perempat TV Manado di 0853-42-9928 ya. Sobat somo-somo ini sore hari ini ya, somonya terlalu panas ya, tapi matahari masih batimbul dari ufuk timur nih sahabat budaya ya. Jadi yang mau prepare juga untuk aktivitas olahraga dan sekarang sobolejo ya, bagi sepeda maupun juga jalan-jalan santai cocok ya. Oke, Risa tunggu di acara request ini ya, pilihan pendengar, oke? Okay?

kurang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Wawo, kemana ini? Dapet liat murung-murung terus?
3: Galau, Lamber.
2: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
4: Wawo,
2: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
5: Rompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torampe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
2: Is, begitu kok, senak galau toh.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang ini. Atau yang dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki, ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar satu kampung untuk wanita, satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat memutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bisa

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Enggak juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya,

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

Oke, balik lagi di acara request ya, pilihan pendengar. Oke, Rizla baca dulu yang Soba Maso di WhatsApp maupun juga yang Soba SMS ya. Sorry juga Jelita Rompas ya, mau request lagu katanya lagi lagunya Diego yang judulnya Curiga. Buat Rizla makasih, selamat bertugas sebagai Tuhan beserta keluarga, amin. Salam budaya, Jelita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Michael Rompas di Teling, salam persahabatan selalu. Bu Marco di Bunaken, Traminyu di Bali. Buat Karisla makasih, selamat sore. Selamat sore juga ya. Oke, masih punya beberapa menit lagi sebelum Karisla sudahin ya acara request pilihan pendengar yang mau merapat, mari juga mari ya di 0853 42 428.

Itu dia sahabat budaya, pastinya requestan dari Julita Rompas, Risla Seputar ya, di acara request pilihan pendengar. Oke, Risla masih batunggu beberapa menit lagi ya, di pilihan pendengar. SMS atau WhatsApp 0853 42498.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Oke, makasih banyak sahabat budaya yang sudah gabung di acara request pilihan pendengar ya. Nanti Anda bisa lanjut lagi acara request selanjutnya di malam hari ya, sama teman penyiar lainnya. Oke, sedikit lagi bakal risalah ajak untuk semua mendengar lantunan-lantunan lagu Islami ya, di mana azan maghrib berkumandang di wilayah provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah pastinya ya. Nanti Risla bakal relay ke Prasetyo Irin Manado ya, sadiki lagi ya. Oke, yang pastinya tetap pantengin terus bersama kami di 88.6 Perubat TV Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

Oke, Sahabat Budaya, saatnya Risla ajak untuk semua mendengar lantunan-lantunan lagu Islami di mana Risla bakal relay ke Persatu RRI Manado sampai azan maghrib berkumandang di pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti orang bakal balik lagi di Perempat FM Manado di pukul 6 sampai seterusnya.

0: bilang.
1: Saya Papua.
2: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Halo, kenapa bang?
1: Misal di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan."
2: Rompat Suara Budaya Kawanua.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek. Mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi. Hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung kok?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Balik lagi di 88,6 Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa. Masih berdengar suara dari Nyong Risla di Nyiur Melambai Sore sampai menjelang pukul 8 malam ini ya. Subah galap ya, tandanya terang semasa dengan malam hari ya, saatnya untuk semua balik istirahat ya. Kalau yang mungkin masih bekerja baru masuk di jam begini ya, pastinya baru memulai untuk aktivitas pekerjaan, semoga lancar sampai jam kerja usai juga ya. Dan selamat bermalam minggu ya, karena hari ini hari Sabtu ya, malam minggu pastinya rame ya. Tapi sekarang ramenya di Tomohon ya, ya karena di Tomohon lagi diadakan TIF ya 2026. Oke, sahabat budaya. Dan pastinya sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya.

dipungkiri juga sahabat budaya ya, telah meninggal dunia tadi siang kalau nyandak salah ya, informasi beredar di media sosial ya, di siang hari, mungkin sampai detik ini juga masih ada ya, telah meninggal dunia kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Bapak Darwin Muksin SSOSMM ya. Bapak Darwin sendiri meninggal saat melaksanakan tugas ya di Tomohon ya, di mana dia datang ya di acara Tomohon sendiri di Festival Flower ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan diberi kesabaran juga ya. Tolong doakan juga ya, semoga keluarganya sehat selalu, amin ya. Oke, tolong pe kampung ya, dimana lagu-lagu Minahasa maupun juga lagu-lagu Sulawesi Utara yang bakal saya hadirkan maupun juga informasinya ya, sampai tolong masuk sebentar di pukul 19.00 ya, waktu dan setengah dengan Senandung Bohusami. Oke. Pokoknya tetap bersama kami di Perempat Teh Mando, Suara Budaya Kawanua.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

bagaimana sahabat budaya lagu Luminasi yang Rizal suadirkan maupun juga lagu Sulawesi Utara ya, lantunan-lantunan kolintang maupun juga lantunan-lantunan lagu-lagu yang berirama bagus ya, bisa menyejukkan hati Anda semua di malam hari ini juga ya. Oke, lembaga pemasyarakatan ya, lapas kelas 2B Tondano mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memfasilitas Badan Pusat Statistik ya, BPS Kabupaten Minahasa melaksanakan pendataan sensus ekonomi keluarga khusus di lingkungan lapas ya. Kepala Lapas kelas 2 Tondano Julius Jum Hertantono mengatakan dukungan ini juga merupakan bentuk komitmen Lapas Tondano dalam menyelesaikan program strategis pemerintah, khususnya penyediaan data statistik yang kurang akurat maksudnya ya, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ya. Pendataan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas. Pendataan di lokasi khususnya termasuk lembaga pemasyarakatan ya, dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat tercakup ya dalam pendataan nasional sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran ya. Dalam pelaksanaannya juga Lapas Tondano memberikan berbagai dukungan kepada petugas BPS Kabupaten Minahasa mulai dari penyediaan fasilitas hingga penampingan selama proses pendataan berlangsung. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib tanpa mengganggu aktivitas pembinaan warga binaan ya. Badan Pusat Statistik ya Kabupaten Minahasa mengapresiasi dukungan dan kerja sama yang diberikan oleh Lapas Tondano sendiri ya. Jadi melalui kolaborasi ini Lapas kelas 2 Tondano ya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program strategis pemerintah melalui kerja sama lintas instansi

0: Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif

dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Oke, cukup sampai di sini. Rislawa Tambang Sabu Budaya di Nyiur Menambah Sore. Karena sebentar di pukul 19 sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, pastinya bakal ada Senandung Bosami ya, di mana Risla bakal hadirkan lagu-lagu Ulendalo, yaitu Gorontalo, yang bakal Batamang Sabu Budaya sampai masuk dengan Nyiur Melambai Malam ya. Nanti ditemani sama Fani ya, di Nyiur Melambai Malam sampai tutup siaran juga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, makasih, thank you yang sobat Tamang dengan Risla di Nyiur Melambai Sore ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah-salah ya, maupun juga ucapan dari Risla sendiri untuk anak semua sobat budaya ya. Nanti bakal apa lagi di Nyiur Risla di besok siang ya. Dan selalu Risla bilang ke Anda semua ya, harus selalu jaga kesehatan ya, dan jangan lupa makan malam ya, dan selamat bermalam minggu juga ya. Salam sehat dari Risla. Risla pamit di Nyiur Melambai Sore. Bye bye.

0: Hai wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya no mar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini? No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Juneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Euti, no, no, orang ini ada badengar Pro4, Suara Budaya Kawanoa.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Kompas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil ini orang kesana komputer. Lalu yang tua tadi ya sampai tamat dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya. Mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya tidak main, saya sudah dengan pernyataan saya dengan demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya, saya lihat di tengah yang penting, saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia kan dia tinggi-tinggi di lingkar, menunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alatnya, dia di laptop.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Ivan Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Dari tambang, perkebunan, hingga hasil laut. Tapi selama ini terlalu sering kita hanya menjual bahan mentah. Nilai kecil, manfaat pun belum sepenuhnya kembali ke rakyat. Sekarang saatnya berubah. Lewat Asta Cita 5, kita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nikel diolah menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sawit diproses jadi biofuel ramah lingkungan. Hasil bumi kita bernilai lebih tinggi, memberi kebanggaan dan kesejahteraan. Dengan industri kuat di dalam negeri, jutaan lapangan kerja baru tercipta. Anak muda bisa bekerja dan berkarya di tanah air sendiri. Desa maju, kota berkembang, dan Indonesia melangkah menuju kemandirian ekonomi. Asta Cita 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dari bumi kita untuk kejayaan bangsa kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Gunung Karang Etang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karang Etang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karang Etang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karang Etang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karang Etang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.

Salam budaya, selamat malam, salam budaya. Torang berjumpa lagi di lembaran ke-8, bulan 8, tahun 2026 ya. Dan di Nyirbulme malam saat ini, torang temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Dan juga nanti di jam 9 akan hadirkan juga pilihan lagu Indo di malam aku dapat untuk acara request malam ya. Dan di jam 11 nanti, pada tetesan embun malam, kami akan hadirkan lagu-lagu Kidung Pujian Wani Kristen untuk sahabat budaya khususnya kaum Kristiani dimanapun berada ya. Untuk di akhir program New York Lame Malam, jam 11 sampai jam 12 tutup tuntasnya siaran kami. Dan saat ini dengan lagu-lagu Nusantara juga terang akan hadirkan drama legenda untuk sahabat budaya untuk edisi hari ini dengan judul Benayuk.

Benayuk adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Benayuk adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: kita.
1: Baiklah Bunda, saya akan bersiap diri dahulu.
0: Percantiklah dirimu, Bunayu.
2: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
2: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
5: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
1: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
1: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi kampung Payang.
2: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
1: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
1: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
1: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
1: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
1: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua. Termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali, kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya, tidak bisa membantu banyak.
1: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau.

0: Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayu terambang di pusaran air.

dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa, bahasa Tumsea, bahasa Tumbulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Sari.
1: Ya.
0: Akhir-akhir ini cuaca terasa tidak menentu ya. Kadang hujan deras, kadang angin kencang.
1: Benar, Bud. Kita harus lebih waspada. Indonesia memang rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Karena itu penting bagi masyarakat untuk selalu siap siaga.
0: Siap siaga? Itu maksudnya bagaimana?
1: Mulai dari hal sederhana, kenali jalur evakuasi di sekitar rumah, siapkan tas darurat berisi dokumen-dokumen penting, obat-obatan, senter, dan air minum. Informasi resmi juga bisa kita pantau melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan datang, kan?
1: Betul. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan persiapan yang baik, risiko bisa ditekan dan keselamatan keluarga lebih terjaga.
0: Baiklah kalau begitu, mulai hari ini saya akan lebih peduli dan mengajak keluarga untuk siap menghadapi bencana.
1: Ingat, bencana bisa datang kapan saja. Siap sebelum terjadi, selamat saat menghadapi.
0: Kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Suatu hari, aku terbangun di tempat di mana aku mengejar impian. Tersadar, sudah berpuluh tahun aku tinggalkan kampung halaman. Sekarang, aku kembali untuk saudaraku, untuk sahabatku, untuk kampung halamanku.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian sembilan putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang ko tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang siajo beli, dan sebal tak umit bayi yang kotak sampai loket. Dan siada siula gerang, anjang siula lidi, daun silana yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah, memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah, madya nenek mamak di dulu kan, terkamilah bersama, mau onge kaluang itu siapa menobang di dondok si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kabayu mau kau bau sebatangnya. Mbak kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah lah. Ah, bau kayu si kau bau.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Cuma nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
0: Yang udah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Tadi itu kisahnya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanung apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanung beliau ada Anuradi temannya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Bila mau sigar kita ada akan seperti batang ai baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan betul lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: diomelin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di Julung Kopatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penebus artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah. Bahwa ini penebus si penghulu. Nah, jadi itu yang tadinya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini kalau penyakit itu kada mau kantong lah. Artinya kada mau anak-anak ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Mereka cewek habis tampung kesanggupan.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Maratus di Desa Liter Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore hingga malam ini. Saya Fandi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berjumpa kembali untuk besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.
1: Yesus telah membayar dengan harga yang mahal. Terima kebebasan umat Allah. Haleluya, kemenangan telah kita dapatkan saudara. Kebebasan telah

Jesus telah membayar dengan harga yang mahal. Terima kebebasan negara. Haleluya. Kemenangan telah kita dapatkan, saudara. Kebebasan telah Yesus.

0: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.
1: Kita dapatkan sekarang kebebasan telah Yesus.

Di setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Hehehe. Berikan tepuk tangan bagi raja kita, sebab dia layak untuk menerima segala kemuliaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Sora Surabaya yang luar biasa buat tuan kita yang dahsyat.
1: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Te Radio 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim, merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia yang beraliran Calvinisme. Protestan masuk ke Indonesia melalui Badan Pekabaran Injil asal Belanda yang beraliran Protestan, dikenal dengan Netherlands Zendeling Genootschap, NZG, pada tahun 1806. 9 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1817, pemerintah Belanda di Indonesia mengatur bahwa gereja di Indonesia harus diorganisir oleh pemerintah, sehingga gereja di Indonesia ketika itu menjadi apa yang disebut gereja negara.